Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih saat nanti ya akan Ardi informasikan sesuatu yang menarik tentunya. Dan juga masih banyak banget ya, lagu-lagu serta informasi menarik lainnya yang akan nemenin teman-teman Pro 2 di hari Jumat ini ya, di tanggal 8 Mei 2026. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa ternyata udah di pukul 9 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro 2. Stay tune terus jalannya Pro 2 ya teman-teman, karena saat lagi akan ada lagu dari New Jeans dengan judul Super Size. Wah menarik ya. Stay tune terus jalannya Pro 2, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

kepada penugasan. Ya, pembenahan ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan data kelola sekaligus menindaklanjuti laporan meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi yang menjalani magang di RSUD KH Daud Arif. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunandi mengatakan perubahan utama menyasar peraturan jam kerja dokter internship, di mana Kemenkes menegaskan jam kerja maksimal ditetapkan 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan dalam pola kerja ekstrim. Ya, menurut Budi tidak boleh ada praktik kerja hingga 20 jam dalam sehari, kemudian libur keesokan harinya. Skema kerja yang diharapkan adalah 8 jam per hari selama 5 hari atau sekitar 7 jam per hari selama 6 hari. Ia menegaskan dokter internship bukan pengganti dokter organik di fasilitas kesehatan. Para peserta program ditetapkan untuk belajar sambil bekerja di bawah supervisi dokter pembimbing. Nah, itu dia teman-teman. Jadi meskipun hanya internship tapi tidak boleh dan tidak diwajibkan ya untuk bekerja full sebagai dokter pengganti seperti itu teman-teman. Nah, tetap stay tune di jalurnya Prodo ya, karena Ardi masih bakal memberikan informasi dan lagu-lagu menarik. Dan sesaat lagi nih buat teman-teman akan ada lagu dari Post Malone dengan judul Overdrive. Stay tune terus jalurnya Prodo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Doraemon, aku bosan di rumah. Ayo, lakukan sesuatu.
2: Nobita, sekarang masih pandemi. Walaupun pakai pintu ajaib, kamu tetap gak bisa kemana-mana.
1: Ayo Doraemon, aku ingin jalan-jalan.
2: Ih, dasar Nobita. Iya, aku bantu. Kantong ajaib.
1: Hah? Apa itu Doraemon?
2: Ini benda-benda yang dapat melindungi kamu dari corona. Masker, face shield, hand sanitizer. Nah, jangan lupa jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Mandi dan ganti pakaian sesampainya di rumah.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Info Pro 2.
6: Ya, teman Info Pro 2 datang dari Indonesia dan Itali. Jajaki kolaborasi seni, siapkan pameran seniman Itali. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Direktur Istituto Italiano di Cultura Jakarta, Maisel Carvalaro, membuka peluang kolaborasi budaya lebih luas antar Indonesia dan Itali. Terkhusus bidang seni, hal ini disampaikan oleh respon harap Pan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon terkait kerjasama menghadirkan seniman visual ternama Italia ke Indonesia. Michel mengatakan salah satu tugas utama Istituto Italiano di Cultura adalah menyelenggarakan pameran seni seniman Italia di Indonesia. Saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan sejumlah proyek budaya yang diharapkan dapat tersegera terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, berbagai program seni dan pameran akan terus diperkenalkan sebagai bagian dari penguatan hubungan budaya kedua negara. Sekian Info Pro 2 edisi 8 Mei 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marah.

dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin apa? Ku apa lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

0: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
2: Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, hemat air.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda

Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekan.

itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

Unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, selamat siang teman Prodo, masih di jalurnya Prodo bersama Ardi di sini. Dan gak kerasa karena waktu sudah lewat di jam 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur ya teman-teman. Jadi Ardi izin untuk pamit undur diri. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Prodo, karena setelah ini akan ada Kakak Vera yang akan nemenin teman-teman Prodo. Dan juga sambil menantikan nanti ada siaran langsung silang sholat Jumat ya teman-teman. Jadi jangan lupa stay tune terus jalurnya Pro 2 bersama Kakak Vera nanti.

0: وإلى المنتهى رفعتك كريما.
1: Orang itu kalau sudah sudah lama itu harusnya tidak usah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Baik, sebelum khotib dan mimbar, kami mohon kepada jemaah yang masih ada di luar untuk segera masuk ke dalam masjid, dan jemaah yang di belakang mari kita maju ke depan mengisi shof yang pertama, yang kedua yang masih kosong, dan yang sempurna pelaksanaan sholat Jumat kita pada siang ini. Mari kita maju ke depan lupa isi dulu shof yang sudah di warisan kedua. Baik, terima kasih. Adapun laporan keadaan kas media Bandung, saldo ke Jumat lalu sebesar Rp55.676.600, pemasukan kota amal sebesar Rp1.564.000. Alhamdulillah, semoga amal kebaikan para jemaah Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin rabbal alamin. Pengeluaran rutin Jumat Rp400.000, rutin bulanan Rp2.500.000, beli pulsa listrik pompa air Rp55.000, beli mix 1 set Rp500.000, dan beli baterai 6 pasang Rp116.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp3.571.000. total saldo kas hingga saat ini sebesar Rp53.669.600. Rp53.669.600 tertanda ketua takmir masjid. Baik, selanjutnya bagi jemaah yang mau patungan kurban bisa menghubungi pengurus masjid. Adapun per kelompok 7 orang dan per orangnya kena Rp2.500.000. Sekali lagi, bagi jemaah yang mengikut urunan kurban bisa menghubungi pengurus masjid. Satu kelompok 7 orang dan per orangnya kena Rp2.500.000. Dan jemaah yang sudah mendaftar namanya untuk segera kumpul uangnya karena sapinya sudah dipesan dan kita mau serahkan uangnya ke pemilik sapi. Adapun khotib pada Jumat kali ini yang terhormat Ustaz

0: Mirtahuddin SHI MPD. Alhamdulillah beliau sudah mendengarkan kita dan kami mohon kesediaannya sekaligus menganggap imam dan muazin Bapak Kacon Sulistario. Dan pada siang hari ini sedang siaran langsung Radio RRI Manokwari. Diharapkan ke adik-adik sekalian tolong jangan tertipu. Demikian pengumuman kami sampaikan kepada ibunya, mohon maafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي kaum muslimin jamaah jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih mampu melaksanakan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-Nya yang senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya dan melaksanakan segala kewajiban yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan tentunya kesehatan yang menjadi instrumen dasar di dalam kehidupan ini, yang kemudian mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita sampai kemudian kita kembali kepada-Nya. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah memperjuangkan agama yang mulia ini, dan kita menjadi hamba-Nya, kita menjadi pengikut-Nya yang mendapatkan syafaat-Nya di yaumil qiyamah. Dan senantiasa khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengar sebenar-benarnya takwa. Sebab hanya dengan ketakwaan maka kehidupan kita akan terarah, dan akhir dari perjalanan kehidupan ini kita akan berujung pada kebahagiaan. Kaum muslimin jamaah jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan rumah tangga, betapapun harmonisnya hubungan antara suami dan istri, seperti apapun kemudian mapan sebuah keluarga, apakah dari sisi ekonomi ataupun dari hunian yang megah, kendaraan yang mewah, serta harta yang melimpah, maka semuanya belum tentu akan menghadirkan yang namanya kebahagiaan yang sempurna. Seringkali kemudian ada satu hal yang dirasakan amat sangat kurang di dalam sebuah rumah tangga, yakni kehadiran anak dan keturunan. Karenanya tidak sedikit kemudian pasangan suami istri yang rela berkorban apa saja demi mendapatkan buah hati yang diidamkan. Kaum muslimin jamaah jumat yang berbahagia, perlu kemudian kita sadari bahwa memiliki anak keturunan bukan pula menjadi jaminan dari sebuah kebahagiaan. Banyak orang tua justru diuji dengan perilaku anaknya, bahkan ada yang sampai merasa malu, kecewa, dan tersakiti oleh darah dagingnya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya surat Taghabun ayat yang ke-14, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ayat ini kemudian bukan untuk menumbuhkan kebencian, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa keluarga bisa menjadi jalan menuju surga dan juga sebaliknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memberikan pelajaran yang sangat dalam melalui dua kisah yang kontras, yakni kisah yang pertama adalah tentang ketaatan luar biasa seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Allah berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu kemudian Ismail menjawab dengan penuh keimanan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan sekedar ketaatan biasa. Ini adalah puncak daripada kepatuhan seorang anak kepada Allah dan kepada orang tuanya. Dia memahami betul resiko yang akan dia hadapi, yakni nyawa. Namun imannya lebih besar daripada rasa takutnya. Bisa dibandingkan dengan kondisi hari ini ketika seorang anak diminta untuk berhenti sejenak dari permainan HP-nya, seringkali sulit kemudian untuk mereka taat. Yang menjadi pertanyaan, apa rahasia dari lahirnya anak seperti Ismail? Dan salah satu jawabannya, yakni adalah kualitas orang tuanya, khususnya ibunya. Karena Ismail dibesarkan oleh seorang wanita agung penuh dengan keimanan, yaitu Siti Hajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati, qurrata a'yun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang kedua adalah kebalikan daripada kisah yang pertama, yaitu kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Ketika banjir besar melanda, Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Namun dengan penuh kesombongan, anaknya menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air. Lalu Nabi Nuh berkata, la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain orang yang dirahmatinya. Dan akhirnya anak itu pun tenggelam bersama orang-orang kafir. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ayahnya adalah seorang nabi, namun itu tidak menjamin sebuah keselamatan untuk anaknya, sebab Allah memberikan petunjuk dengan firman-Nya, daraballahu mathalan lilladzina kafaru mar'ata Nuh. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, yakni istri Nuh. Inilah yang menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, terutama peran seorang ibu, sangatlah besar pengaruhnya terhadap membentuk anak generasi kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, dari dua kisah ini kita belajar bahwa anak yang saleh tidak lahir secara kebetulan. Ia adalah hasil dari iman, dialah hasil dari pendidikan dan hasil dari lingkungan yang benar, dan dimulai dari pemeliharaan pasangan, pemilihan pasangan yang tepat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'ah li arba', limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidhatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena empat perkara, yakni karena hartanya, karena keturunannya,
karena kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Maka kita sebagai kepala keluarga ataupun calon daripada kepala keluarga, maka kita berhati-hatilah di dalam menjaga setiap rumah tangga kita, karena Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, mengarahkan kita di dalam kehidupan. Jangan sampai keluarga yang kita cintai menjadi asbab daripada kesengsaraan kita di akhirat kelak, dan sebaliknya keluarga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan mereka sebagai jalan untuk menuju surga dan kebahagiaan yang hakiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa

Okay.

Apa yang manusia ini? Manusia

Allah, dengan hamidah.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعافية.

Ya baik, benar kita sudah mengikuti sholat siaran langsung ya, sholat Jumat dari Masjid Jabal Nur belakang Mako Brimob. Dan selanjutnya lagu Ibu Ranjau Informasi Pilihan yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kita sudah ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat, dan kita kembali di frekuensi 97.8 MHz Pro 2 RRI Manokwari.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Santai siang Pro 2 Manokwari.
6: Pro 2 FM.

Maskot Puswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Dalam periode Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisian grup ASEAN Usia 19 Boys Championship 2026 hasil drawing. Pengundian turnamen dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara. Dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Presiden dari AFF. Dan PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga juga turut mendampingi jalannya acara pengundian. Acara dibuka melalui penyerahan simbolis 1.300 bola kepada Sekolah Sepak Bola di Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah Sumatera Utara.
1: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2 tak peduli situasi, Maurizio Sousa berdetaskan persiapan hadapi Persib. Dan teman Pro 2, pelatih Persija Maurizio Sousa tidak mengambil pusing dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dia memilih fokus menyiapkan pasukannya menghadapi Persib. Pelatih asal Brazil ini tidak menjadikan pemindahan laga ke Stadion Segiri Samarinda sebagai hambatan menghadapi Persib pada akhir pekan nanti. Dan Rizky Ridho dan kolega terus menjalani latihan intensif jelang menghadapi akhir pekan nanti. Kepercayaan diri tim sedang meningkat pesat. Persija belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir menjelang menghadapi Persiba akhir pekan nanti. Produktivitas gol mereka sangat tinggi saat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Taman Prodo Kepolisian Republik Indonesia menyiapkan pengamanan khusus dalam menyambut tingginya antusiasme Piala Dunia 2026. Pengamanan ini dilakukan hingga tingkat daerah untuk menjaga ketertiban kegiatan nonton bersama atau nobar. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, dan dikatakan bahwa Polri berkewajiban melakukan pengamanan-pengamanan dalam antusiasme warga, dan ini akan dijadikan referensi dalam perencanaan pengamanan.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata

Dewan Perwira Lembaga Penyiaran Publik LPP TPRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Nah, meski demikian, Dewan Perwira penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha TPRI dan dikatakan bahwa UMKM bisa memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran lebih dahulu. Pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui laman resmi TPRI secara satu pintu. Masyarakat bisa mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tpri.com.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
3: Dengan
2: syarat sudah.
4: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
5: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
6: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox Land. Yay!
1: Kan salah satu bintang tamu kita ya di sore hari ini,
2: mau
1: kakak
2: ketemu jamur nih, mantik ke luar negeri
1: 100% anak-anak Papua itu di daerah
3: daerahnya,
1: targetnya anak bimbingnya.
4: Hey, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak,
1: seperti apa?
2: Saya kan dikit juga.
4: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Saya di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
4: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
5: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
4: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
5: Om.
6: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
5: Kamu sih.
2: Yang.
7: Produ FM.
8: Teman terbaik kamu. Produ FM.
7: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: kan paling tetangga sebelah, ya kan, satu dua orang, nggak mungkin lah pengedar
1: kita.
0: Saya kasih titik itu jadi pengedar.
1: Ya cuman paling penjualannya satu dua orang.
0: Tetapi kalau usia produktif sendiri, tentu temannya banyak. Nah kakak sendiri contohnya kan punya teman di Instagram, WeChat dan macam-macam ya. Nah itu kan tentu

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Produ FM.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Misalnya aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
3: Misi, excuse me, misi. Aku ambil
4: itu. Ambil kakak juga, kak.
3: Misi.
5: Tabek-tabek kok itu?
3: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
5: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
3: Sama jika apa maknanya?
5: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
4: Tuh kak, tabe-tabe.

Buku Logika Asah karya Valerie Packard diterbitkan pada 23 November 2023 menyajikan sebuah paduan lengkap untuk meraih keseimbangan dalam hidup dengan menekankan integrasi antara akal sehat, impian, kesehatan tubuh, dan usaha. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami bahwa pencapaian pribadi tidak hanya bergantung pada ambisi dan kerja keras, tetapi juga pada cara kita merawat dan menghargai kesehatan fisik serta proses

bahwa kesehatan fisik adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam pencapaian impian. Buku ini menyediakan saran praktis mengenai cara menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan tuntunan hidup, termasuk kebiasaan sehat dan manajemen stres yang efektif. Dalam buku ini, Parker mengajarkan pembaca untuk menghargai proses dan usaha yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa penghargaan terhadap usaha merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan, dan bukan hanya hasil akhir yang perlu dihargai. Buku ini memotivasi pembaca untuk merayakan setiap langkah untuk mereka ambil dalam proses pencapaian tujuan. Secara keseluruhan, buku Logika Asa karya Vali Patkar adalah buku yang memberikan paduan berharga untuk mencapai keseimbangan hidup. Dengan menekankan pentingnya akal sehat, kesehatan tubuh, dan penghargaan terhadap usaha.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Taman Roda Dog Weekend kembali menjadi perbincangan setelah promotor TEM membagikan petunjuk terkait kemungkinan konsernya di Indonesia ya. Dan video teaser ini menampilkan panggung megah di tengah stadion dengan lautan penonton memenuhi lokasi pertunjukan musik. Dari informasi entertainment di suasana siang jalan sore hari ini, TEM juga mencantumkan akun Instagram The Weekend dalam unggahannya. Dan akun Instagram ini menuliskan kalimat "A foreshadowing of the final leg" untuk memunculkan dengan dugaan konser The Weekend di Indonesia yang akan segera diumumkan. Teman Prodo The Weekend sendiri adalah penyanyi asal Kanada bernama lengkap Abel Makonnen Tesfaye yang lahir di Toronto tahun 90. Musisi keturunan Ethiopia ini dikenal melalui warna musik alternatif, lirik melankolis serta karakter vokal falsetto yang sangat khas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Abah, Gani, barang apa yang kukas tinggal ini? Sudah kosong, terbuang baik-baik kah? Ada tempat sampah baru.
1: Bah, Mace sibuk sampai. Cuma botol minum saja, Mu.
0: Kata saja itu yang jadi kebiasaan. Sekali dua kali tidak apa-apa. Ini tiap minum pasti kau kasih tinggal. Kalau tidak kumpul sudah, supaya tong jual jadi uang.
1: Bah, iyo kah? Bisa. Mari sudah, kalau bisa, saya kumpul baik-baik dulu.
0: Bisa toh, barang apa jadi? Daripada membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral ini untuk dijadikan vas bunga. Tempat pensil bisa, celengan juga bisa. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Kita bisa pakai cara 3R.
1: Bah, apalagi itu 3R?
0: 3R itu bahasa Bataknya reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu menggunakan kembali. Reduce mengurangi sampah. Jangan kumpul-kumpul sampah yang tidak berguna. Sedangkan recycle kita bisa mendaur ulang dan pakai kembali dengan produk yang baru yang bermanfaat.
1: Ya juga ya, kalau semua orang bisa peduli begini, bumi kita umurnya bisa lama, jadi anak cucu generasi selanjutnya bisa hidup dengan baik.
0: Itu, kamu tahu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wow. Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Dalam program Demam Piala Dunia makin seru di Belkas RRI Manokwari. Yuk gabung dan dengarkan Belkas bersama RRI Manokwari dalam program spesial Piala Dunia 2026 dengan tema Demam FIFA World Cup, dari nonton bareng sampai rivalitas seru. Bersama narasumber Abdullah bin Hatim, Wakil Ketua Manokwari Holland Club, Marlon Kawer, Ketua Fans Spanyol Manokwari, dipandu host Cornelia Manoswara. Dan teman program bisa didengarkan di 97.8 MHz dan kita bersama dengan program 1 94.3 MHz.

0: back.
1: Ya, baik pendengar ya, demam Piala Dunia makin seru di Balkes RRI Manokwari. Dan jangan lupa dengarkan Balkes bersama RRI Manokwari dalam program spesial Piala Dunia 2006 dengan tema Demam FIFA World Cup, dari nonton bareng sampai rivalitas seru bersama narasumber ya, Abdullah bin Hatim, Wakil Ketua Manokwari Holland Club, dan Marlon Kawer, Ketua Fans Spanyol Manokwari.

dunia RRI Manokwari hadir menemani pecinta sepak bola dengan berbagai informasi menarik seputaran Piala Dunia 2026. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Manokwari pada frekuensi 94,3 MHz, Pro 2 RRI Manokwari pada frekuensi 97,8 MHz, dan Pro 4 RRI Manokwari pada frekuensi 96,7 MHz, serta streaming melalui aplikasi RRI Digital. Multas Pesta Bola Dunia RRI Manokwari, satu semangat, satu suara untuk sepak bola dunia.

0: Radio Republik Indonesia Maroko Aridan akan bersama dalam obrolan komunitas ya, dan kita akan ngobrol santai tapi pastinya seru ya. Tema kita kali ini yaitu demam FIFA World Cup ya, dari nonton bareng sampai rivalitas seru. Wow. Kalau kita bicara dengan masalah bola ini, aduh, apalagi saya saat ini sudah diperhadapkan dengan dua fans besar nih yang sudah hadir bersama-sama. Sapa mereka, kata orang maka tak sayang, walaupun kita nanti jadi rival ya. Iya, kita sapa dulu. Ada Kakak Abdullah bin Hatim, biasa dipanggil Kakak Abdullah.
1: Holland Hoop.
0: Holland Hoop. Mungkin Kakak bisa perkenalkan dulu Kakak ini sebagai apa di komunitasnya?
1: Oh baik, terima kasih. Kalau saya sendiri Abdullah bin Hatim, saya selaku Wakil Ketua Manokwari Holland Club Kabupaten Manokwari.
0: Wakil Ketua, oke. Okay. Yeah. Kalau ada penonton kita berikan aplaus ya. Iya. Yeah. Dan ini nih rival kita ini. Iya. Dan narasumber kita yang satu kita sapa lagi, ada Kakak Marlon Kawer. Selamat malam Kakak Marlon.
1: Selamat malam.
0: Kakak Marlon, bisa langsung kenalan atau bisa memperkenalkan diri nih buat pendengar semua.
1: Baik, sebelum saya perkenalkan diri, mungkin famos.
0: Oh.
1: Saya Marlon Kawer, sebagai ketua dari fans klub Spanyol Manokwari.
0: Ya. Sudah dari kapan ini?
1: Kalau untuk pendirian fans klub kami sebenarnya sudah lama. Kami sebenarnya tuh pecinta Spanyol di Manokwari itu banyak. Cuma waktu itu belum terakomodir.
0: Ya.
1: Waktu itu kami sempat membuat grup messenger.
0: Ya.
1: Dari situ kami komunikasi, akhirnya terbentuklah grup WhatsApp yang dapat mengakomodir semua teman-teman fans klub Spanyol yang ada di Manokwari, dan itu kita sepakat untuk berdiri dan menunjuk saya sebagai ketua di tahun 2022.
0: Dari tahun 2022 ya. Luar biasa. Ya, nanti kita akan bincang-bincang dan nanti pendengar bisa langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, itu Kakak Abdullah dan juga Kakak Marlon ya.
1: Okay.
0: Pendengar, sebagai informasi saja, FIFA World Cup ini digelar setiap 4 tahun sekali ya, dan terakhir 2022 kemarin di Qatar ya.
1: Iya, ya, benar.
0: Benar. Dan yang akan datang tahun 2026, ya mungkin Kakak berdua dong bisa kasih tahu nih, di 3 negara sekaligus, di mana saja nih tahun 2026?
1: Mungkin salah satunya di Meksiko sih.
0: Iya. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ya.
1: Iya,
0: ya, dan maskot World Cup 2022 kemarin adalah live yang melambangkan semangat dan juga kegembiraan sepak bola ya.
1: Benar.
0: Nah, kalau kita bicara tim yang kuat nih, bukan berarti tim yang lain tidak kuat ya.
1: Ya.
0: Tetapi ya euforia masing-masing penonton, pendengar ya, pastinya masing-masing punya pilihan sendiri, dan itu tidak bisa kita ganggu lagi ya. Harga mati ya. Iya. Baik, kita ke Kakak Abdullah dulu nih.
1: Baik.
0: Iya. Okay. Kakak Abdullah, awal terbentuknya Holland Club ini bagaimana? Apakah kumpul-kumpul atau lewat messenger seperti Kakak Marlon?
1: Ya, awalnya kan kita tetap komunikasi seperti biasa pada saat itu juga kan. Mungkin lewat hanya saling dari mulut ke mulut. Karena memang kita yakin bahwa Belanda pada saat itu kita punya fans sangat banyak sekali, dan bahkan ada fans-fans yang sekarang sudah di negara lain. Mungkin mohon maaf sebelumnya ya.
0: Yeah.
1: Itu dulu pecahan dari Belanda.
0: Oh.
1: Ya, terima kasih.
0: Pecahan dari Belanda ya.
1: Ya. Benar.
0: Langsung ya.
1: Ini jadi tanda tanya sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa benar. Sampai mereka bisa lari dari Belanda?
0: Oh, ini patut dipertanyakan.
1: Patut dipertanyakan.
0: Iya. Baik. Nah, kalau untuk Kakak Marlon sendiri, untuk baik, fans Spanyol di Manokwari, seberapa solid mereka nih? Seberapa antusiasnya mereka untuk mengikuti komunitas ini?
1: Baik, tidak dipungkiri pada saat euforia Piala Dunia khususnya, mulai dari 2010,
0: ya.
1: Kita waktu itu triple winners. 2008 Euro, 2010 Piala Dunia, 2012 kembali Euro. Kami juara berturut-turut waktu itu.
0: Wow.
1: Mungkin salah satu alasan itu yang membuat banyak teman-teman di khususnya di Kota Manokwari senang untuk tim sepak bola Spanyol. Dari situ mulai kita berkomunikasi secara tidak langsung di Facebook. Mm-hmm. Nah, dari situ postingan-postingan akhirnya, wah ini kita sama-sama nih sebenarnya.
0: Yeah.
1: Dari situ ada ide dari teman-teman yang membuat grup fans Spanyol Monaco Ari di Messenger. Tapi komunikasi Messenger kami rasa agak lambat. Kami sepakat untuk membuat grup WhatsApp.
0: Yeah.
1: Grup WhatsApp. Dan seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa secara resmi, karena kami ini terbentuk atas dasar kecintaan yang sama kepada timnas Spanyol dan juga hobi. Nah, akhirnya pada tahun 2022 kami sepakat membentuk fans club Monaco Ari untuk Spanyol. Itu cikal bakal terbentuknya fans club Monaco Ari Spanyol.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Yang tadi disampaikan Kakak Marlon itu penegasan ya?
1: Iya, penegasan.
0: Penegasan nih. Iya, Kakak Abdullah, apa nilai kebersamaan yang bisa diambil saat nobar nih?
2: Nilai kebersamaan mungkin lebih kepada kami di Monaco Ari Holland Club itu lebih ditekankan kebersamaan untuk mungkin saling membantu satu sama lain. Anggap saja seperti keluarga sendiri.
0: Berarti bukan di saat bola aja ya?
2: Bukan aja. Kalau kami ya alhamdulillah, puji Tuhan, kami MHC itu dia berjalan dari Euro sampai ke Piala Dunia sampai ke Euro lagi, kami tetap komunikasi jalan terus.
0: Oh, luar biasa.
2: Kemungkinan ya dari negara-negara lain tidak seperti itu, mungkin ada mandek atau apa.
0: Yeah.
2: Tapi kalau kami tetap jalan terus, dan kami Monaco Ari Holland Club ini sekedar info saja bahwa kami juga mempunyai identitas dalam bentuk KTA.
0: Oh, ada KTA-nya nih?
2: Iya, ada KTA-nya tiap teman-teman yang anggota dari Monaco Ari Holland Club tersebut.
0: Iya.
2: Dan kami pada saat itu memang 10 Mei 2012 ya, kalau nggak salah itu. Sekilas balik sedikit, itu setiap mau pasang bendera Belanda, itu pasti dipanggil oleh kepolisian.

0: yang langsung dididik oleh Belanda, karena pada saat itu masih Hindia Belanda ya.
1: Iya.
0: Timnas Belanda dan Indonesia main bersama-sama.
1: Iya. Kalau kakak Marlon, kapan falling in love sama Spanyol? Kapan jatuh cinta sama lu sama Spanyol, dan kenapa memilih Spanyol?
2: Kalau saya sebenarnya untuk khusus timnas Spanyol di Euro dan Piala Dunia, saya sudah mengikuti Spanyol waktu itu di tahun 2008. Sepak bola yang modern.
1: 2008.
2: Pada saat itu mereka juara Euro. Dari situ itu memang sudah semakin cinta lah, sudah sangat dekat dengan Spanyol, timnas Spanyol. Jadi untuk pemain-pemainnya sampai liganya juga itu memang sudah wajib untuk mengikuti. Puncaknya pada 2010 itu pertama kali Spanyol menjuarai Piala Dunia. Dari situ sudah kami berjalan lagi untuk tetap pendirian kami untuk euforia ataupun mendukung pada saat timnas bermain, entah mau di Euro atau World Cup, kami tetap mendukung Spanyol. Ternyata betul di 2012 kami juara Euro. Nanti 2014 walaupun kami tersingkir di fase grup, kami tidak rasa cinta kami kepada timnas Spanyol tidak berkurang.
1: Iya.
2: Dalam hal ini bola.
1: Kalau menang itu sudah biasa ya.
2: Kalau menang sudah biasa, fanatisme kami tetap ada pada timnas Spanyol.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Oke. Nah, apakah tak ada tradisi unik nih saat nobar nih?
2: Kalau tradisi unik saat nobar, pengalaman kami itu kekeluargaan.
1: Kekeluargaan.
2: Itu yang unik. Jadi dari berapa tahun lalu memang sudah, tapi yang saya ingat kemarin tuh terakhir 2000 waktu Euro 2000 terakhir yang saya
1: 2022
2: ingat.
1: 2022 ya
2: kalau
1: enggak. Enggak,
2: 2024 itu setiap kali kami nobar maupun konvoi kami tetap tertib dan kami selalu mempunyai izin keramaian dari kepolisian. Kalau nobar itu ya karena kami punya klub, kami punya grup WhatsApp, kami selalu berkomunikasi, kami punya pengurus. Di mana teman-teman dari kami patungan ini persiapan nobar ini kami, karena kebetulan waktu itu memang jam tayangnya di daerah Indonesia khususnya Manokwari itu kan subuh, kami biasanya patungan untuk siapkan makan, siapkan minum, transportasi, ada keamanan yang sudah memang kami sudah akomodir semua. Jadi nobar kami di mana kami selalu memfasilitasi itu.
1: Berarti sudah lengkap ya, terorganisir ya?
2: Terorganisir.
1: Oke, baik. Ya, kalau Kak Abdullah sendiri, apa nih tradisi uniknya? Dan mungkin momen nobar yang paling berkesan ini?
0: Momen nobar, ya kalau Belanda sih, setiap ada Euro maupun Piala Dunia, kami selalu membuat gebrakan-gebrakan baru, entah itu melalui konvoi atau jalan santai, ada saja kegiatan-kegiatan yang baru untuk kita coba lakukan supaya bagaimana membuat FIFA, mohon maaf, membuat kegiatan euforia Piala Dunia ini dia berjalan dengan tambah bersemangat lagi. Contohnya misalnya kalau kita dari Belanda rata-rata, contoh kayak kakak sendiri, kakak pakai baju Belanda nih, tiba-tiba datang di satu kompleks di daerah Manokwari lah. Kakak nggak kenal orang-orang di situ, tapi kalau kakak pakai baju Belanda, mereka akan jamu seperti keluarga sendiri. Mereka siapin minum, makan. Mau kakak dari Jawa, dari Makassar, dari Maluku, tapi kalau kakak sudah pakai baju Belanda, itu kita punya keluarga. Itu kami punya MAC seperti itu.
1: Kakak Marlon ada tanggapan?
2: Ada, bukan? Jadi begini, saya tambahkan, selain kita punya nobar, sebenarnya kita punya kegiatan sosial lain yang pernah kami lakukan. Itu pernah kami lakukan menjelang sebelum konvoi, kami pernah lakukan kegiatan sosial. Waktu itu kami ada di lampu merah, kami bagi-bagi minum atau kotak makan untuk, saya lupa waktu itu hari itu ada kegiatan apa gitu. Tapi itu dari komunitas kami. Terus kami banyak piknik dari komunitas kami, apalagi kalau kami juara, menang dalam satu event, kami menang, pasti kami komunikasi di grup, ayo siap ini, kami piknik untuk merayakan kemenangan timnas Spanyol. Nah, seperti itu. Itulah kegiatan tambahan kami, selain konvoi, nobar, ada kegiatan sosial lain juga yang kami buat.

0: Dan dari pengalaman kegiatan itu, terus terang sebelum kami kumpul-kumpul seperti ini, saya banyak belum mengenal anak-anak, khususnya di Manokwari. Sampai fans klub Manokwari, fans Spanyol Manokwari ini terkenal sampai di luar juga. Terutama kalau kita di Messenger atau di Facebook itu biasa ada fans-fans fanatik dari luar juga yang langsung masuk bergabung. Kalau ada postingan kami, kalau kami ada nongkrong di mana, kami foto-foto, di-update ke dalam media sosial, mereka dari luar itu sangat menyambut. Dan teman-teman fans Spanyol di luar Manokwari itu sangat bangga dengan kita di Manokwari. Karena fans klub kami itu punya kegiatan-kegiatan positif dan juga persatuan. Kami ini sangat erat, kerukunan kami. Jadi mereka mengikuti di media sosial kami itu, mereka sangat senang dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang entah itu menjelang event World Cup maupun Euro.
1: Iya.
0: Seperti begitu.
1: Iya, baik pendengar, menarik sekali bincang-bincang kita di malam hari ini ya. Obrolan komunitas demam FIFA World Cup dan iya, dari nonton bareng sampai rivalitas seru ya. Berkaitan dengan topik kita, rivalitas. Rival berarti kan saingan ini. Ya. Nah, berbicara dengan kata ini atau topik ini nih.
0: Ini yang bahaya.
1: Harus sabar nih. Ya.
0: Agak tegang nih.
1: Iya, iya. Rivalitas antar fans itu sehat kah atau beresiko? Ya, lewat momen kali ini mungkin kita juga bisa menyuarakan ya ke fans-fans kita pasti pernah ada gesekan-gesekan. Nah, bagaimana agar kita menjalani Piala Dunia nanti walaupun ada gesekan tetapi tidak sampai yang wow begitu. Okay. Mungkin dari Kakak Marlon dulu.
0: Kalau rivalitas itu hal biasa dalam dunia olahraga. Karena ya kalau kita bicara rivalitas berarti itu ada sesuatu yang benar-benar diperjuangkan dan sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau kami, rivalitas kami dengan tim fans Belanda di Manokwari, kami kira selama ini tidak ada. Kalau ada gesekan-gesekan kecil itu pasti di saat kami konvoy. Kami konvoy ya, terus terang memang kalau khusus daerah Manokwari, jumlah fans mereka memang banyak.
1: Ya.
0: Mereka mungkin tipis-tipis lah dengan Brasil.
1: Diakui ya?
0: Diakui ya, bang. Tetapi jumlah itu bukan ukuran.
1: Ya.
0: Tetapi yang paling penting itu fanatisme.
1: Wow.
0: Jangan ragukan kami kalau masalah fanatisme.
1: Ini pilihan ini.
0: Ini pilihan. Dan kami benar-benar mau kalah sampai berapapun, mau seperti apa. Contoh di tahun 2014. Kan 2010 kami kalahkan mereka nih, Belanda, di final. Saya kalau tidak salah itu menit tambahan waktu, menit ke 116, gelandang kami yang paling bagus dan mantap itu Iniesta. Dia kasih menangis Belanda satu Manokwari. Di situ mungkin ya kami fans juga ada rivalitas. Timnas yang bermain juga pasti ada rivalitas.
1: Iya, akhirnya
0: mereka marah. Mereka sempat balas di 2014. Kami akui kekalahan 5-1. Itu pun memang betul kami gugur di fase grup. Fase grup. Tetapi nanti setelah berikut kami lanjut sampai 16 besar walaupun waktu itu di Rusia ya. Kalau tidak salah di Rusia itu kami adu penalti kalah. Berikut lagi di Qatar kami kalah juga adu penalti dengan Maroko kalau tidak salah. Itu 2022 ya. Kali ini saya berharap kita bisa ketemu kembali di final. Karena itu
1: biasa. Harus optimis.
0: Ya. Karena itu begini, untuk menghapus kerinduan mereka untuk membalas dendam. Sekalipun mereka menang 5-1, menang besar, tetapi itu tidak terlalu berarti. Tapi kalau kalah 1-0 di partai penting seperti final, itu sakit sampai sekarang belum selesai. Yakin itu. Sakitnya tuh di sini dan luar biasa.
1: Oke, Kakak Bruno, tanggapan dulu.
2: Kalau namanya pertandingan ya, Kakak.
1: Iya.
0: Kalau menang itu sudah pasti ada.
1: Ya.
0: Mungkin kami sebagai supporter ini, kami lebih berdoa dan kedepannya, mungkin bulan depan ya, pada saat main ini, di FIFA 2026 ini, kami berharap sangat bahwa Belanda sudah pasti akan mengambil trofi tersebut.
1: Iya.
2: Itu harapan.
0: Karena dilihat dari mereka punya pemain-pemain yang sekarang juga tidak bisa dianggap remeh juga.
1: Iya. Semakin tahun pasti mungkin ada perubahan-perubahan besar yang kita
0: ada
1: tidak tahu ya.
0: Ada perubahan, apalagi sekarang dengan dia punya pelatih yang mantan Ronald Koeman itu juga
1: patut di
0: hati-hati.
1: Ya, was-was juga.
0: Was-was.
2: Tapi jangan lupa, total football itu sudah tidak berlaku kalau di sepak bola modern sekarang. Sudah terbaca lawan.
1: Iya. Iya.
2: Silakan.
1: Iya, Kakak Bula. Diam itu emas ya.
0: Ya, itu emas. Kalau saya sih lebih kepada nanti kita kan fans nih. Kita enggak main.
1: Iya.
0: Kita lebih kepada mendukung dan berdoa supaya mereka bisa sehat selalu, performanya setiap bermain bertanding lebih bagus dari tahun-tahun yang sebelumnya.
1: Iya, berarti itu pecinta bola yang sejati ya.
0: Pecinta bola yang sejati
2: dengan harapan juara.
1: Iya, dengan harapan juara. Nah, dengan apa yang tadi dikatakan oleh Kakak Marlon dan juga Kakak Abdullah, bagaimana kita menahan emosi saat kita tahu tim kita kalah?
2: Ya. Kembali lagi seperti tadi.
0: Kalau saya sih kemarin kan sempat yang
1: kan ada nih
0: Euro ya, kalau nggak salah ya,
1: fans yang sudah fanatik sekali sampai nggak mau makan, ada tuh.
2: Itu biasanya ada di Belanda.
0: Kalau itu sih banyak.
1: Iya.
0: Cuman yang namanya Belanda kan, kita tuh kalau sudah cinta ya yang tadi saya bilang Kakak, kita sudah anggap keluarga.
1: Ya.
0: Jadi dia luka tetap kita juga luka.
1: Gitu, okay. Kan.
0: Tapi dalam hal ini kami selaku pengurus, kami selalu mengingatkan kepada anggota kami yang di lapangan, sebelum daripada kita konvoy atau sesudah daripada kita nonton bola pertandingan yang menang atau kalah, kami selalu sampaikan kepada mereka apapun yang
2: hasil
0: akhirnya kita harus terima.
2: Lapang dada.
0: Mau konvoy boleh.
1: Ya.
0: Yang penting jangan ada merusak fasilitas yang ada di Kabupaten Manokwari ini.
1: Sportif ya.
0: Harus sportivitas
1: dijaga. Nah, ini kan ada komunitas nih. Bagaimana peran komunitas itu untuk menjaga sportivitas? Apakah nanti dihimbau untuk buat teman-temannya yang lain?
2: Kalau dari kami pengurus klub fans Spanyol Manokwari itu sudah otomatis
1: ya.
2: Sebelum semua itu pasti kami sudah berkomunikasi dengan baik, terutama di pengurus inti. Nah, setelah itu nanti dibuang ke grup tata tertib pada saat kami konvoi maupun tata tertib pada saat kami nobar itu tetap. Kebetulan di klub fans kami ini ada banyak teman-teman anggota, terutama kepolisian. Salut untuk mereka. Mereka tetap berjalan bersama kami dengan kapasitas mereka. Jadi untuk keamanan dan ketertiban pada saat konvoi maupun nobar itu khusus untuk kami tetap terjaga sampai selesai. Kalah atau hasil hari itu atau pada saat itu, mau menang maupun kalah, kami tetap tertib. Karena kenapa? Pertama, sebelum kegiatan-kegiatan itu kami lakukan, kami sudah menyurat lebih dulu ke pihak kepolisian untuk izin keramaian. Dan di situ pasti dari pihak kepolisian akan memberikan pesan-pesan paling utama tuh jaga keamanan, kenyamanan dan tata tertib. Akhirnya ya kami patuhi, puji Tuhan sampai sekarang. Khusus kami untuk fans Spanyol Manokwari, kami sampai detik ini belum pernah mendapatkan masalah-masalah yang fatal atau apapun. Kalau ada yang mungkin ada saling di dalam konvoi itu ada gesekan sedikit, ya biasa itu pasti ada orang yang gangguan-gangguan sedikit yang masuk. yang kena-kena air racun tidak tahu dari mana akhirnya. Nah, itu yang biasa kadang ada sedikit gesekan, tapi itu gampang. Itu bisa kami atasi dengan gampang, tidak jadi masalah.
1: Iya, mungkin sama dengan kakak Blula juga ya.
3: Iya, apalagi sekarang kan kakak dengan adanya Minol sekarang sudah bebas nih. Jadi ya itu kita harus tambah press lagi untuk teman-teman yang konvoy ini.
1: Iya.
3: Takutnya mereka galau-galan dan lain-lain.
1: Iya, tapi memang euforianya khususnya untuk Manokwari itu kalau bola tuh luar biasa.
3: Iya, betul.
1: Luar biasa sekali.
2: Sangat luar biasa.
1: Iya. Nah, berbicara mengenai ini, kita mengarah ke media sosial nih. Apalagi berkaitan dengan rivalitas nih. Nah, ini kan pengaruh media sosial terhadap rivalitas itu kan kalau mau dibilang 11-12 dengan kenyataan hidup sehari-hari atau kenyataannya sehari-hari nih. Karena apa? Pengaruh media sosial itu kan, nah itu yang bisa bikin perpecahan itu menurut kakak Marlon.
2: Jangankan media sosial, kita satu rumah
1: bisa baku belakang ya?
2: Baku belakang.
1: Kok kalau sendiri sudah?
2: Mama. Kalau untuk masalah keluarga saya, kebetulan saya, istri, dan anak itu Spanyol.
1: Spanyol ya?
2: Jadi untuk masalah makan tidak diragukan.
1: Aman.
2: Kalau kita, saya bicara keluarga besar ya, adik, kakak, bapak, mama, kebetulan masih ada. Jadi bapak punya pilihan lain, mama lain, saya lain, kakak, adik, dong lain. Kalau di situ ada rivalitas, itu memang bahaya.
1: Wow.
2: Itu kalau ada satu yang baku lawan, itu kita bisa... bahasanya bagaimana, baku tawar dari pagi itu sampai mau malam juga bisa tetap baku tawar terus.
1: Iya.
2: Ah, itu uniknya di situ. Jangankan media sosial.
1: Iya.
2: Dalam keluarga, dalam satu rumah saja itu bisa. Ah, kalau tentang media sosial terkait rivalitas ya.
1: Iya. Kan ada biasa yang ngompor-ngomporin nih, yang biasa membuat wah terbakar saya ini.
2: Pengalaman kami itu terkait media sosial, sebenarnya itu biasa yang seperti tadi dibilang bahwa ada yang konfor-konfor atau ngomporin, itu biasa tim yang kalah duluan. Yang gulung tikar duluan itu yang artinya dia mencari dukungan. Mencari dukungan, mencari nyaman, mencari aman, itu biasanya dong konfor. Maksud tahu, tim-tim model itu. Saya tidak sebut ya, saya tidak sebut. Yang merasa silakan, yang tidak merasa alhamdulillah.
3: Kita tidak merasa ya.
2: Iya, jadi begitu.
1: Oke, kakak Abdullah, silakan.
3: Terkait apa dulu nih, Kani?
1: Media sosial tadi.
3: Oh, media sosial. Kalau saya sih, kembali kita ingatkan kepada kita punya pasukan ya. Maksudnya untuk anggota-anggota yang ada di Manokwari, selalu menggunakan media sosial itu selalu dengan berkata-kata yang baik, jangan ada bahasa-bahasa kotor atau hinaan-hinaan, boleh bercanda tapi yang masuk akal.
1: Iya.
3: Biar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa contoh pada saat itu 2014 atau 2010 juga. Itu ada yang membakar baju negara lain, bahkan bendera, akhirnya kan menimbulkan.
1: Iya, itu yang harus dihindari ya.
3: Itu yang harus dihindari. Makanya saya lebih tekankan kembali kepada media sosial ini kan dari kita manusia, kan? Kita yang selalu memainkan media sosial. Jadi kembali kepada teman-teman yang pengurus, untuk semua, mungkin bukan hanya kami Manokwari Holland Club, Spanyol, tapi semua negara. Mungkin lebih tekankan kepada mereka punya anggota-anggota agar menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Supaya hal-hal itu tidak muncul.
1: Benar. Iya, kalau biasa begini, jangan ke situ, itu Spanyol itu.
3: Iya.
1: Jangan ke situ, itu Belanda itu.
2: Itu pasti.
3: Apalagi Kak, kan kemarin juga kami punya salah satu juru bicara juga. Tapi dia, jadi kami Belanda itu terstruktur kan.
1: Iya.
3: Dia punya apa posisinya, mungkin dari ketua sampai juru bicara dalam negeri ada, juru bicara internasional juga ada.
1: Iya.
3: Nah, dan kemarin kami sempat juga kegiatan euforia kami yang ada di Manokwari itu langsung ditayangkan di TV Nasional Belanda, NOS Sport. Ya kami sangat bangga dalam hal itu karena kami mendukung negara Belanda. Mereka mendatangkan, mereka punya orang-orang untuk mungkin bisa membuat semangat kita itu tambah berapi-api. Dan juga kemarin kami berterima kasih karena dikasih bantuan dari sana.
1: Dari mana nih?
3: Dari Belanda langsung, kakak.
1: Wah, dapat bantuan dari Belanda nih, kakak Marlon.
2: Harus suara.
3: Iya, kita
2: lalu sudah dapat bantuan harus suara.
1: Oh iya.
3: Dalam bentuk gitu, alat angkat sampah. Mm-hmm. Sampai kemarin pada saat yang kakak bilang media sosial itu, kemarin tuh hampir bikin situasi di Manokwari goyang karena kan diinfokan untuk bawa KTP untuk pembuatan KTA. Jadi mereka yang salah paham bantuan dari Belanda.
1: Oh.
3: Jadi mereka berbondong-bondong. Saya bilang, "Wah, ini
1: bahaya." Salah pengertian. Kalau kita lihat kan kakak Marlon, sebenarnya baik saya fans, umpamanya saya fansnya Brasil,
2: siap.
1: Kakak Marlon Spanyol, kakak Abdullah Belanda, teman-teman siap. Yang lain ya, masing-masing dengan pilihannya, ya itu sebenarnya hak masing-masing nih.
2: Iya,
1: apa yang mereka keluarkan, euforia mereka, semangat mereka, dan itu patut kita hargai sebenarnya ya.
2: Iya, selama itu dia masih ada di dalam hal-hal yang positif, itu tetap kami hargai dan harus kami mendukung.
1: Iya. Kalau menurut kakak Marlon, fans yang dewasa itu seperti apa?
2: Fans yang dewasa itu adalah pertama, terkait dengan kegiatan-kegiatan kami fans yang ada di Manokwari, itu fans yang tidak membuat onar.
1: Mm-hmm.
2: Fans yang dapat menjaga keamanan, tata tertib, ketertiban umum.
1: Mm-hmm.
2: Fans yang artinya dalam setiap kegiatannya itu tidak merugikan orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Maupun diri sendiri atau dalam fans itu. Itu adalah fans yang dewasa.
1: Yeah.
2: Fans yang tidak menjatuhkan yang lain dalam tanda kutip negatif.
1: Benar.
2: Kalau menjatuhkan seperti contoh tadi, mungkin ada saya sedikit singgung ke Belanda tentang mereka belum dapat juara, itu kan hal biasa.
1: Yeah,
2: itu kan fakta. Nah, seperti itu. Walaupun dia banyak fans yang berharap.
1: Ini penekanan ya, kakak ya?
2: Iya. Ini fakta.
3: Pada penekanan sih kayaknya.
2: Fakta Belanda belum juara dunia. Fakta bahwa dia punya fans yang banyak dan banyak berharap.
1: Yeah.
2: Berharap banyak. Tetapi sampai kenyataan ini belum juga nih.
1: Mm-hmm.
2: Tidak tahu berapa puluh tahun Belanda dalam keterlibatan Piala Dunia ini belum pernah mendapatkan itu.
1: Iya. Yeah.
2: Itu hal biasa.
1: Mm-hmm.
2: Yang silakan bisa langsung ke Belanda lagi. Saya kalau tambah panjang lebar saya takut di Pak Wakil Ketua nih nanti jangan sampai
3: aman.
1: Silakan Kak Abdullah. Tanggapan ini.
2: Fans yang dewasa.
1: Fans yang dewasa itu seperti apa nih?
2: Yang bertahan sepanjang lama walaupun belum juara.
3: Kalau fans yang dewasa sih kalau saya simpel saja kakak.
1: Iya.
3: Tidak usah terlalu mendengar kata orang lain.
1: Ikuti kata hati ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, teguh apa
1: ini
3: yang
1: menarik nih. Berbicara masalah ini, baik rivalitas Spanyol maupun rivalitas Belanda, kira-kira paling terasa saat lawan siapa nih?
4: 20 minutes later.
1: Mungkin di luar dari Belanda yang mungkin tim ini kuat nih. Yang buat Spanyol dakdikduk ya. Kayak yang buat Belanda dakdikduk juga nih. Kira-kira nanti akan ada
3: rivalitas. Oh, yang mungkin awal ya.
2: Belanda duluan.
1: Okay.
2: Silakan.
1: Oh.
3: Kalau awal ini kan nanti kan kalau enggak salah tuh Belanda main pertama dengan Jepang.
1: Oke.
3: Okay. Ya mungkin dalam grup ini yang menurut
1: nanti
3: saya.
1: Nanti main Jepang juga.
3: Iya, menurut saya.
1: Ya.
3: Menurut saya dalam grup ini yang kuat itu Jepang. Jadi kalau kita sudah bisa tumbangkan Jepang, sisanya tumbang semua.
1: Wah,
3: iya.
1: Itu mantap. Optimis harus.
3: Optimis
1: kan?
3: Kakak.
1: Okay.
3: Jangan pesimis.
1: Baik, silakan Kakak Marlon tanggapan dulu.
2: Tanggapan untuk
3: untuk Spanyol.
2: Untuk Spanyol.
1: Iya.
2: Semua tim itu baik.
1: Iya.
2: Semua tim itu baik. Tetapi saya yakin yang terbaik pasti Spanyol.
1: Oh, gitu.
2: Entah mau dari fase grup sampai fase gugur sampai mau yang fase puncak, kami optimis dan yakin bahwa siapapun lawannya Belanda pasti number one.
3: Terima kasih.
1: Mengakui ya, Belanda ya. Oke.
2: Spanyol.
1: Oh, Spanyol.
2: Artinya saya sampaikan itu supaya menyenangkan dulu.
1: Okay.
2: Menyenangkan karena memang
1: okay.
2: Jangankan fansnya, negaranya saja masih berharap sampai sekarang.
1: Oh.
2: Ya, jadi biar saya mendukung sedikit biar euforia Piala Dunia ini memang dia lebih lebih meriah, lebih wow lagi.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Nih sepertinya seru nih berbicara mengenai keseruan ini. Kita lihat melihat bahwa batas antara seru dan berlebihan itu di mananya? Kan bahkan orang kalau sudah mulai itu kan rasa seru nih. Ya. Tapi kan kita bisa bedakan antara seru dan berlebihan itu seperti apa? Untuk fans-fans fanatik nih.
3: Wow, ini ngeri nih
1: kayak. Oh. Silakan.
3: Kalau seru ya kembali kepada kayak
1: seru kan mungkin nonton, wah seru nih.
3: Yang
1: tapi jangan sampai berlebihan mungkin ya.
3: Berlebihannya tuh mungkin yang tadi itu Kak, anarki.
1: Ya, itu.
3: Terus enggak terima. Dia mau kalah atau menang dia enggak terima, itu yang berlebihan guys. Itu sebenarnya enggak boleh.
1: Iya. Oke, lewat siaran ini juga bisa mungkin pendengar tahu ya. Bagaimana rivalitas itu kita jadi dengan sportivitas.
3: Iya, rivalitas ya. Kita harus
1: kita harus imbangi lah.
3: Junjung tinggi sportivitas.
1: Ya, benar.
3: Mau kita negara apapun yang kita pilih, tetap kita harus karena saya pilih negara Belanda. Kakak laki-laki pilih negara Spanyol. Tapi kita satu Manokwari juga.
1: Iya, kan? Benar.
3: Nanti tetap akan ketemu di situ juga.
1: Iya, nanti ketemu di pelabuhan, di bandara,
3: nah,
1: kan tetap
3: itu.
1: Orang Manokwari, toh?
3: Iya, kan tidak enak juga, betul.
1: Iya, Kakak Marlon, sikap apa yang harus dihindari oleh fans? Mungkin masih nyambung nih dengan yang tadi nih.
5: Yang pertama, tidak boleh anarkis.
1: Oke.
5: Karena yang bermain bola sampai keringat capek itu kan di sana.
1: Ya, benar.
5: Kita ini kan hanya pecinta.
1: Benar,
5: dan
1: benar.
5: Dan apa, penikmat bola.
1: Ya.
5: Ah, jadi untuk sampai tindakan anarkis itu sebenarnya tidak boleh. Mereka yang bermain bola saja tidak anarkis. Kita yang nonton harus anarkis, itu kan tidak masuk akal.
1: Benar, benar.
5: Seperti begitu. Jadi mungkin pesan-pesan untuk teman-teman semua, saudara yang mungkin dengar atau langsung ada mengikuti langsung live ini, pesan-pesan kepada mereka bahwa silakan rivalitas boleh terjadi, tetapi itu tetap pada alur yang positif. Mereka di sana boleh bermain bola sampai mau keringat, sampai mau cedera dan segala macam. Kita sebagai pencinta bola dan fans fanatik, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang anarkis. Itu lebih bagus, karena dalam fanatisme itu ada bisa muncul satu persaudaraan, satu apa, kedekatan yang ya sesuai pengalaman kami di beberapa event-event Euro dan Piala Dunia.
1: Iya.
5: Seperti begitu.
1: Dari Kak Abdullah.
3: Kepada seluruh rekan-rekan fans-fans yang lain ya, untuk negara-negara yang masuk pada Piala Dunia ini, saya lebih kepada mungkin dari yang tadi kembali lagi pengurus. Pengurus lebih menginfokan kepada anggota-anggotanya dan
1: untuk tetap tertib,
3: sportivitas dijaga, dan buat Holland-Holland yang di luar Manokwari tetap menjunjung tinggi sportivitas, jangan cepat terpengaruh dengan info-info yang belum pasti.
1: Satu lagi, kita sebenarnya harus jaga kesehatan.
3: Nah, itu yang terpenting.
1: Karena demam bola ini nanti akhirnya membuat kita tahan mata,
3: betul,
1: aktivitas terbengkalai. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan juga. Fans boleh ya,
3: okay.
1: Nobar boleh, tetapi aktivitas tetap jalan terus.
5: Baik, mungkin kami Spanyol duluan.
1: Okay.
5: Ya, pesan tentang kesehatan untuk fans klub Spanyol Manokwari, khususnya ada di Manokwari maupun yang ada di luar Manokwari. Kebetulan World Cup 2026 tahun ini itu ada di daerah Amerika, Meksiko, dan Kanada. Kalau kita lihat perbedaan waktu, mungkin pertandingannya kalau saya tidak salah itu bisa terjadi di pagi hari untuk kita.
1: Benar.
5: Untuk itu teman-teman tidak perlu begadang dari malam sampai pagi langsung lanjut nonton, itu tidak baik untuk kesehatan. Beda dengan kalau mereka bermain di Eropa. Kalau di Eropa kan berarti kita kenanya subuh terus di sini. Nah, tapi kebetulan untuk tahun ini ada di Amerika Latin dan Amerika, maka perbedaan waktunya itu kita bisa mendapat tontonan langsung atau live itu pada pagi hari. Kurang lebih dari jam 7 sampai mungkin jam 10 lah, sekitaran itu.
2: Jadi untuk kesehatan mungkin tidak perlu begadang, kita tidur lebih awal biar bangunnya lebih awal. Kesehatan kami juga baik, bangun dengan tubuh jasmani kami yang lebih sehat untuk menikmati pertandingan-pertandingan. Karena ini World Cup ini kan pelaksananya kurang lebih satu bulan. Kalau kita selama satu bulan ini kita begadang, berbahaya untuk tidak baik untuk kesehatan. Seperti begitu.
1: Ya, mungkin yang ditambahkan oleh Kak Abdullah.
3: Ya, kalau saya sih sekedar menginfokan kepada teman-teman yang di luar terkait dengan timnas-timnas yang ada.
1: Ya.
3: Tetap jaga kesehatan, tetap jaga solidaritas. Waktunya kegiatan tetap dilanjutkan, waktunya nonton tetap nonton.
1: Oke.
2: Okay. Jangan lupa fans Belanda minum vitamin.
1: Iya, Kakak mungkin satu lagi. Ini kan sudah mau nih, sudah mau persiapan-persiapan ini.
2: Benar.
1: Dari Kakak Marlon sendiri, dari komunitasnya sudah persiapan apa nih saja nih? Mungkin tempatkah atau mungkin nanti rencana nobar di mana? Mungkin bisa kasih bocoran ke kita?
2: Untuk sementara memang belum pasti untuk tempat nobar. Kalau pengalaman kami kemarin di Taman Ria di Rondani, itu tempat nobar kami terakhir. Dan itu memang selama Euro kami nobarnya di situ, fokusnya di situ. Tetapi untuk kebetulan yang kafe itu kan pemiliknya itu juga adalah fans Spanyol Manokwari. Beliau adalah anggota dewan Kabupaten Manokwari dan sangat welcome. Pada saat itu kami menyampaikan untuk menggunakan tempat beliau untuk melakukan nobar. Beliau sangat welcome. Mudah-mudahan untuk Piala Dunia tahun ini tempat nobar kami mungkin tidak berubah, masih tetap di situ. Selanjutnya untuk persiapan-persiapan berikut untuk dalam rangka menyambut Euforia World Cup ini, sementara komunikasi kami di grup itu masih biasa. Mungkin info-info terkait jersey-jersey terbaru, teman-teman sudah menginfokan bahwa jersey timnas Spanyol untuk home ataupun away itu ada di sini dengan harga sekian, itu sudah ditawarkan. Sudah ditawarkan dalam grup untuk baju-baju fans Spanyol itu sudah ada. Mungkin sementara seperti begitu persiapan kami. Nanti di saat mau berapa hari atau hamin berapa begitu, pasti persiapan kami lebih matang. Terkait dengan nanti atau ada melakukan konvoi di pembukaan World Cup, itu nanti pasti seperti biasa mungkin nanti kami komunikasi dengan komunitas-komunitas
1: yang lain
2: timnas-timnas peserta World Cup di Manokwari, fans mereka. Itu pasti. Agar kembali yang tadi bahwa walaupun kami fanatik, tetapi keamanan dan tata tertib
1: harus
2: tetap dijaga.
1: Kakak Abdullah,
3: kalau
1: rencananya
3: kami,
1: nanti mau nobar sudah ada tempatnya nih?
3: Iya, kami memang punya mabes ada.
1: Oh, ada mabes.
3: Bersebelahan juga sama punya mereka.
1: Waduh, bersebelahan ya?
3: Iya, tapi kami dipagari kan?
1: Kado
3: pada saat nonton ditutup.
1: Iya.
3: Karena takutnya nanti ada fans-fans lain bergabung, nanti bisa menimbulkan masalah.
1: Berarti ada antisipasi ya?
3: Antisipasi memang, Kak. Karena pernah sempat ada salah satu fans waktu itu kami nonton Euro, dia dengan bangganya menggunakan jersey. Masukkan pada saat itu gelap, cuma infocus saja yang nyala. Begitu saya nyalakan, suruh anak-anak nyalakan infocus, baru dia kaget. Wow, di sini orange semua. Saya bilang kakak balik sudah, jangan sampai nanti ada masalah.
1: Tidak terasa kita sudah ada di penghujung obrolan nih. Ya, mungkin satu kata. Oh, satu kata hari ini. Satu kata malam ini. Ya, mungkin pesan ya. Pesan untuk anak-anak muda dorang ya. Mungkin sebagai closing statement juga untuk menghadapi nanti FIFA World Cup ini. Ya, mungkin Kakak Marlon bisa sampaikan pesan untuk komunitas-komunitas yang lain atau fans-fans yang lain, untuk anak-anak muda yang lain, bagaimana bersikap untuk menghadapi demam FIFA World Cup nanti? Silakan.
0: Kalau pesan dari kami, ketua fans Spanyol Manokwari, fanatisme penting untuk menyambut euforia FIFA World Cup 2026 ini. Kita tetap menyambut dengan hal-hal yang positif, dengan tindakan dan perilaku yang baik, supaya fans club kami dari semua negara yang kami cintai dan kami suka ini menjadi contoh untuk teman-teman di luar Manokwari. Dan juga kami tahu bahwa filosofi dari sepak bola ini dalam mempersatukan. Yeah. Sepak bola ini dibentuk duluan di Euro itu untuk mempersatukan. Mm-hmm. Filosofi itu harus kita pertahankan sampai sekarang. Pilihanmu boleh berbeda, yeah. Pilihanmu boleh berbeda, tetapi tata tertib maupun keamanan itu harus kita tetap dalam, khususnya di Kota Manokwari ini harus tetap kita jaga bersama-sama. Okay. Karena kami tahu bahwa Kota Manokwari ini adalah kota tercinta kami, dan itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk kami tetap menjaga keamanan dan kenyamanan kota ini.
1: Iya. Dari Kakak Abdul.
3: Kalau saya lebih kepada kami dari Belanda, Manokwari Orang Club, mengucapkan pertama ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Papua ya. Barat yang terletak di kota di Manokwari. Ya. Banyak terima kasih telah mengundang kami di sini, dan bagi teman-teman rekan-rekan seperjuangan Belanda, tetap menjaga sportivitas dengan negara-negara lain, tetap menjunjung tinggi sportivitas dan jaga kesehatan, jangan mudah terprovokasi.
1: Okay.
3: Dan yang lebih utama lagi, berdoa kepada Belanda bahwa tahun ini kita harus menang juara. Okay. Satu.
1: Iya, baik.
0: Berdua tuh Belanda.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kakak Marlon,
0: siap,
1: Kakak Abdullah. Terima kasih. Yes. Ini kami informasikan untuk mendengar, untuk yang lagi monitor lewat RRI Digital, yang lagi monitor lewat RRI Net dan juga Facebook Pro 1, dan juga sekaligus untuk Kakak Marlon dan juga Kakak Abdullah. Pendengar, tidak terasa obrolan kita malam ini hangat sekali, dan dari sini kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah ya, tapi tentang kebersamaan, solidaritas dan juga saling menghargai. Terima kasih untuk Kakak Marlon dan Kakak Abdullah ya, dan terima kasih juga untuk pendengar RRI. Saya Nelly Mansura pamit dari ruang dengar Anda. Salam olahraga, bravo untuk kita,
0: bravo.
1: Semua. Oke. Okay.
0: Vamos, Polandu.
6: Podcast Pesta Bola Dunia RRI Manokwari, satu semangat, satu suara untuk sepak bola dunia.

0: semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang,
1: itu... Teman Prada demikian Balkas RRI Manokwari ya. Demam Piala Dunia makin seru di Balkas RRI Manokwari bersama narasumber Abdullah bin Hatim dan juga Marlon Kawer ya. Dari nonton bareng sampai rivalitas seru.
0: Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Ada video anak kecil luka-luka ya.
3: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
4: Mereka adalah kita di masa depan.
5: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
6: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
7: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruth Gullit. Ruth Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja want Nederland is. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia makin makin makin makin aja ya. Siapa sih yang nggak suka bola? Kayaknya semua suka bola ya, dari anak kecil, remaja, dewasa, iya, apalagi bapak-bapak kalau udah ngumpul, iya. Ibu-ibu juga nggak kalah gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah dengerin Belkas Pro 2 iya, barengan dengan Pro 1, iya, gimana nih demam Piala Dunia ya, pastinya pada gak sabar ya, begadang lagi, harus jaga kesehatan ya pastinya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

legenda, piala dunianya tokoh. Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sama Produa Bola Gembira TPRI hidupkan ruang publik sambut Piala Dunia 2026. Nah, teman Produa, program Bola Gembira berhasil menghidupkan ruang publik di berbagai daerah untuk menghidupkan semarak menyambut Piala Dunia 2026. TPRI juga memberikan edukasi terkait siaran digital kepada masyarakat serta cara memindai kanal serta menggunakan perangkat yang tepat. Piala Dunia akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2006 yang akan terlaksana di 16 kota penyelenggara yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, teman Produa. Nah, program Bola Gembira yang digelar TPRI berhasil menghidupkan ruang publik di berbagai daerah, juga informasi dan juga euforia RRI juga turut menyambut dan akan menyelenggarakan. Masyarakat antusias dengan kegiatan Bola Gembira dan juga kerjasama LPP TPRI Papua Barat dan LPP RRI Manokwari ya. Ada Bola Gembira, oke. Kegiatan ini tentunya disambut masyarakat ya, dan apalagi penggemar bola di Manokwari juga banyak. Iya, pokoknya kalau orang Manokwari kalau namanya bola tuh number one. Teman Produa, selain hiburan, TPRI juga memberikan edukasi terkait siaran digital kepada masyarakat dan peserta diajarkan cara memindai kanal serta menggunakan perangkat yang tepat. Dan RRI tentunya akan terus memberikan informasi dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan juga siaran-siaran luar sampai luar negeri juga. Teman Prodo bisa dengarkan ya, masyarakat Manokwari juga bisa dengarkan melalui RRI Digital. Siapa nih yang belum download RRI Digital? Boleh ya, boleh download aplikasi RRI Digital dari App Store ya, dan juga dari iPhone bisa ya, App Store. Tentunya jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang mumpuni seputar Piala Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen

62, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, without Anna or Anna on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Valhalla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Teman Perudu, terima kasih masih di 97.8 MHz. Dan saya Vera ya, harus undur diri dari ruang dengar teman Perudu ya. Debat yang ketiga nanti bakal ada Justi yang akan menemani. Dan teman Perudu, sekaligus kami informasikan untuk teman-teman muslimin, muslimat di Kota Manokwari, nantinya azan maghrib ya akan berkumandang pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur.

Aduh, amin.

0: قائمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tahun ini pokoknya gue harus lulus.
1: Gue nggak boleh.
0: Gue harus banggain orang tua gue.
1: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
2: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
2: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
3: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo sobat kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
4: Goodbye sadness, welcome to happiness.

0: telepon.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Demam berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Ha?

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, kembali lagi Justi menyapa kamu di edisi Serta Ceria Hingga Jangan Malam kali ini, di edisi siaran hari Jumat 8 Mei 2026. Teman terbaik Pro 2, kita awali informasi kita ya di informasi tempat, seputar tempat wisata nih. Ya, mungkin buat kamu yang lagi ingin nyicil-nyicil list tempat wisata yang akan dikunjungi saat liburan tiba, boleh nih teman terbaik Pro 2. Dimana kita mengetahui bahwa Indonesia ini kaya dengan alamnya dan tidak akan pernah habis untuk dieksplorasi. Nah, banyak sekali hidden gem dan surga wisata tersembunyi di Indonesia yang menunggu untuk dikunjungi. Kira-kira siapakah dan di manakah itu? Yang pertama ada Danau Kakaban di Kalimantan Timur. Teman terbaik Pro 2, wisata tersembunyi di Indonesia ini adalah di Danau Air Tawar yang berada di Pulau Kakaban, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Berbeda dengan danau yang lain yang biasanya dihuni oleh ikan tawar, danau ini dihuni oleh ubur-ubur. Namun kamu gak perlu khawatir karena ubur-ubur di objek wisata ini jarang diketahui dan tidaklah menyengat, sehingga kamu bisa bebas berenang dan menikmati keindahan danaunya. Selain itu ada Kawah Ijen di Jawa Timur. Meskipun belakangan ini objek wisata satu ini sudah mulai populer, namun awalnya keberadaan Kawah Ijen ini tidaklah setenar Kawah Putih atau gunung-gunung yang lain di Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh ke Islandia untuk melipati fenomena Blue Fire atau api berwarna biru, karena fenomena langka ini juga bisa kamu nikmati dan kamu lihat secara langsung di Kawah Ijen yang berada di Banyuwangi. Selanjutnya ada Pantai Pink di Nusa Tenggara Timur. Ya, bicara soal Pulau Komodo, pasti ya yang terbesit di benak kamu adalah keseruan menyaksikan satwa endemik Indonesia secara lebih dekat. Namun, di pulau ini masih terdapat surga wisata tersembunyi yang masih jarang diketahui oleh orang-orang, yakni pantai dengan pasir berwarna merah muda. Nah, selain itu ada juga Danau Gunung Tujuh di Jambi. Nah, teman terbaik Pro 2, Danau Gunung Tujuh yang berada di Kerinci, Jambi ini merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau ini dinamakan Gunung Tujuh karena dikelilingi 7 puncak gunung yang ada di sekitarnya. Destinasi wisata Indonesia ini jarang diketahui karena termasuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat, di mana tepatnya di puncak Gunung Tujuh, sehingga butuh usaha untuk sampai ke tempat ini. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, informasi seputar tempat wisata yang bisa menjadi list buat kamu yang akan melakukan wisata pada saat hari libur tiba.

0: Kakak tahu ke tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: tamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Inilah sekilas Info Pro 2. WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Virus ini diketahui ditularkan oleh hewan pengerat, terutama melalui urin, air liur, atau kotoran hewan yang terinfeksi. WHO menegaskan bahwa resiko penularan ke manusia secara umum tergolong rendah dan biasanya membutuhkan kontak dekat dan waktu lama. Melansir dari UN News, WHO menekankan bahwa kasus ini bukan COVID-19 dan bukan awal dari pandemi baru. Inggris menjadi pihak pertama yang melaporkan kejadian tersebut kepada WHO berdasarkan International Health Regulation. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026.

0: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Produa Manokwari.
1: Bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

0: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu tidak pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk diput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
4: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman terbaik Pro 2, Kia tidak mengikuti penampilan Kiki di Festival Daedong University Chosun karena kondisi kesehatan memburuk. Starship Entertainment mengungkapkan Kia didiagnosis mengalami gastritis akut setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Agensi memprioritaskan pemulihan kesehatan Kia dan meminta pengertian penggemar atas keputusan tersebut. Selain itu, teman terbaik Pro 2, HYBE resmi meluncurkan label baru bernama ABD yang fokus memproduksi girl group K-pop. Girl group pertama ABD dijadwalkan debut pada paruh kedua tahun 2026 mendatang. Han Sung-so dipercaya menjadi produser eksekutif yang mengawasi musik, konsep, dan penampilan grup. Selain itu, teman terbaik Pro 2 SM Entertainment menginformasi Sotaro mengalami robekan ligamen pergelangan kaki setelah tampil pada acara luar negeri. Sotaro tetap mengikuti sejumlah agenda Rista, tetapi tidak berpartisipasi dalam koreografi panggung sementara waktu. Keputusan pembatasan aktivitas dilakukan berdasarkan saran medis demi mempercepat proses pemulihan cedera sang artis.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol.

unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

Kiper yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: El rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

sayangnya, karir Van Basten tidak berlangsung panjang karena cedera pergelangan kaki yang serius. Ia bahkan harus pensiun di usia yang masih tergolong muda untuk ukuran pesepak bola dunia. Namun hingga kini, nama Marco Van Basten tetap dikenang sebagai salah satu striker paling berbahaya.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda Piala Dunia.

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9...
2: Ya, teman terbaik Pro2, saatnya kita bergabung bersama program Pro2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh, produksinya.
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi memang yang udah kelirik mungkin kan ini 2 sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi punya tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau okay. Saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau apa di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget ya. Gitu. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya, business. Yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau joget. Kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita gitu. Kalau sama cinta gitu true love mungkin lama, kalau untuk bisnis sih ya udahlah ya. Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel, nggak
0: nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat
0: dan
1: tak dudur. Jadi memang joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan
0: sih. 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Kesulitannya tadi ya soal musiknya.
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah, itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri ya, yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga ya, gitu kan ya. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Yeah. Ya semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga.
1: Ada, itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu.
0: Cuma satu berarti spesial loh Bang.
1: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah enggak Bang ada enggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan. Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Enggak ini sih. Kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Oh, ya.
0: Seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman brother, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua ya. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengen joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-updatenya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Di sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.
2: Iya, teman-teman Pro 2, kita baru saja mengikuti program acara Musik Live Chat bersama program 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 RRI Manokwari untuk ya justru masih menemani kamu di jaga malam kali ini di cerita penutup hari tentunya.

Kawan terbaik pro 2, mengikhlaskan cinta yang pergi adalah bentuk tertinggi dari mencintai dan mendewasakan diri. Merelakan dia berbahagia dengan orang pilihannya, meski rasanya sangat menyakitkan. Namun itu adalah keputusan berani untuk melepaskan beban dari semua yang telah terjadi. Menerima takdir dan memberi ruang bagi kebahagiaan baru di masa depan. Berbicara soal mengikhlaskan ya teman terbaik. Tentunya dengan melepaskan seseorang yang kamu mencintai adalah bentuk paling langka dan paling benar dari cinta itu sendiri. Beberapa orang ditakdirkan untuk tinggal di hatimu tetapi tidak di dalam hidupmu. Pada akhirnya, mungkin aku cukup mencintainya untuk melepaskannya. Dari jauh, aku mencintainya selamanya. Dengan menerima kepergian dia dan dengan keikhlasan, itu adalah bentuk tertinggi dari ketabahan. Jangan pernah bersedih ya teman terbaik berdua atas apa yang telah terjadi. Bergembiralah karena itu pernah menjadi milikmu. Kalau berbicara soal ini sih berat ya. Apalagi mengikhlaskan orang yang kamu cintai itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi itu adalah bentuk dari kedewasaan diri kamu supaya kamu bisa menjadi orang yang kuat. Dan ya, apalagi berbicara soal melepaskan seseorang ini tidak gampang, namun juga terkadang terkesan mudah namun susah. Melupakan seseorang yang pernah mengisi hati bukanlah perkara mudah. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan strategi yang tepat. Teman terbaik pro 2, terkadang tuh ada yang bertanya begini, kenapa sih untuk melupakan dia itu sulit sekali gitu? Mungkin ada beberapa faktor yang membuat proses melupakan seseorang itu jadi terasa sulit. Yang pertama, adanya ikatan emosional yang kuat. Ya, semakin dalam ikatan emosional yang terjalin, semakin sulit untuk melepaskannya. Kenangan dan harapan yang ada, yang pernah ada, tentunya pasti akan menghantui pikiran. Kebiasaan, ya, kehadiran orang tersebut sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Ketika ia pergi, ada satu space yang kosong dan sulit diisi oleh hal yang lain. Dan yang berikutnya mungkin soal harga diri ya. Penolakan atau perpisahan dapat mempengaruhi harga diri seseorang. Muncul perasaan tidak dihargai dan sulit untuk mempercayai kembali. Nah, itu dia teman terbaik beberapa hal ya yang bisa membuat seseorang itu sulit untuk dilupakan. Ya, terkesan berat, tapi ingat bahwa kehidupan terus berlanjut dan kamu tidak boleh tinggal diam, kamu harus terus melangkah. Coming up, I just throw it all away. Get another two shots, 'cause it doesn't matter anyway.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya, teman terbaik Pro 2. Baru saja hadir di ruang dengar kamu lagu dari Rizky Febian dengan judul lagu Indah Pada Waktunya. Teman terbaik Pro 2, secara garis besar lagu ini bermakna tentang menguatkan pasangan yang sedang menjalani hubungan long distance relationship atau LDR atau hubungan jarak jauh. Lagu ini menekankan pentingnya kesetiaan, saling menjaga kepercayaan, dan keyakinan bahwa rindu akan terbayar indah jika bertahan bersama, bukan berujung kesedihan. Kalau bicara-bicara nih, lagu ini tuh menceritakan dan mengajarkan kita untuk menguatkan pasangan LDR agar tetap setia. Nah, dengan kata lain, ini buat penyemangat ya, buat kamu yang sedang ada di dalam hubungan jarak jauh atau mungkin yang beda keyakinan. Bisa-bisanya justi ya, jangan ya, gak boleh. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, kalau bicara soal ikhlas nih, sebenarnya ada beberapa fase atau beberapa momen dimana yang membuat kita itu susah mengikhlaskan. Ada yang berbicara bahwa aku mencoba mengikhlaskan dari satu kehilangan dan senyuman dari suatu kesakitan yang sedang menimpa. Mungkin sudah waktunya dimana waktu aku harus benar-benar mengikhlaskan dia untuk menetap jadi pada pilihan hatinya. Dan tidak perlu lagi memaksakan diri untuk tetap mengharapkannya. Ikhlas atas luka yang masih setia tetap akan membekas. Harapku kamu tak lagi cemas dan lekas mencari yang lebih pantas. Dan seharusnya saya sudah tahu bahwa kamu memang sudah berubah. Hanya saja saya sulit untuk mengikhlaskan. Berat sih teman terbaik Pro 2, tapi kalau kita diem, kalau kita stuck aja di situ, kita nggak akan bisa maju dan terus berkembang. Yuk, bisa yuk. Ya, dengan kata lain, mengikhlaskanmu hanyalah masa lalu, namun mengikhlaskan kenangan kita sangatlah teramat susah. Apalagi kenangan tersebut telah terpatri dan tertanam dalam memori layaknya kaset rusak yang terus mengiang-ngiang di otak. Dan ya, begitu gentar hati ini terus berkenan mengeluarkan berbagai memori tingkah lakumu yang tersimpan, namun kini hanyalah sebuah cangkang yang kosong. Ku tak sanggup mengikhlaskan kepergianmu, tapi itu adalah hal yang wajib supaya kita semua bisa hidup bahagia. Ya, terpaksa bernamai dong. Oke, teman terbaik Pro 2, kita masih di jalurnya Pro 2 ya. Tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kita akan ditemani Jazz Music Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

0: Buku bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an, dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita, dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
4: Iya deh. Teman terbaik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Kedua, jujur itu kesucian jiwa. Jujur itu ketulusan. Jujur itu gambaran hati. Jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran. Jujur itu sifat mulia. Jujur itu lawan dari dusta. Jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran, Yang Maha Kuasa menyertai kita.

Selamat malam teman terbaik Produa Senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Produa RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Produa, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Dan terima Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terima salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Pendengar, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Pro 297.8 MHz siap mengantarkan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di darah tetap di darah, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan lagu pilihan akan menemani di Sabtu Ceria di nuansa debat yang pertama ini.
1: Saatnya sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM, just music.
9: Teman terbaik kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Sisi.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Teman terbaik.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bray.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
1: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.
6: Teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Menyambut Piala Dunia 2026 ditandai dengan euforia global mencakup perayaan budaya lokal di tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, seperti adanya festival Welcome America dan juga penggunaan tiga maskot unik ya, Maple, Zayu, dan Coach. Di Indonesia, antusiasme diwujudkan melalui tradisi nonton bareng, jalan santai, ya, bola gembira oleh TVRI dan juga RRI, dan juga promosi-promosi budaya lokal di berbagai kota. Teman Pro 2, ada beberapa budaya sambut Piala Dunia 2026. Yang pertama, maskot unik. Piala Dunia 2006 menghadirkan tiga maskot, ada Maple, Zayu, dan Coach, yang mewakili negara tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Perayaan budaya tuan rumah, ya, kota-kota penyelenggara seperti Philadelphia, ya, mengadakan perayaan seperti Welcome America Festival yang mencakup konser dan kembang api serta mempromosikan destinasi sejarah.

teman-teman perduan, nonton bareng di Indonesia, tradisi nobar kembali hidup sebagai bagian dari budaya penggemar sepak bola di Indonesia, menciptakan momen kebersamaan di berbagai kota termasuk daerah-daerah timur yang paling sangat menyambut Piala Dunia ya, apalagi wilayah Papua, Manokwari, jangan tanya ya. Dan kegiatan Bola Gembira TPRI RRI sebagai pemegang hak siar menyelenggarakan kegiatan seperti Jalan Santai Bola Gembira dan juga program khusus meningkatkan kemeriahan acara.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: Ryan, Pak,
2: ya. Juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman-teman Pro 2, FIFA secara resmi memperkenalkan 3 maskot untuk Piala Dunia 2026 yang merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Clutch, Elang Amerika Serikat, Maple, Rusa Besar, Moose Kanada, dan Zayu Jaguar Meksiko. Trio ini mencerminkan kekayaan budaya, alam, dan semangat persatuan dari negara-negara penyelenggara. Clutch ini elang botak yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat petualang. Kemudian Maple Kanada, Rusa Besar yang digambarkan sebagai kiper tangguh, seniman, dan pecinta musik. Kemudian Zayu dari Meksiko, Jaguar Lincha yang melambangkan kebanggaan nasional, sejarah, dan kekuatan budaya Meksiko.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

kita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas. Laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
7: Teman terbaik.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.
5: Kita

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

Unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat

mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda Piala Dunianya.

Das menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Emi, saya sudah dapat job manggung di acara nikahan nih. Kau main eh? Kau main saksofon, nanti saya pakai gitar sambil nyanyi.
1: Oke, siap. Tapi budget aman tuh?
0: Aman, Emi, aman.
1: Gas, gas, gas.
2: Misi, Mas. Cuci tangan dulu ya.
3: Iya, Mbak.
2: Maaf, Mas. Tes suhu dulu ya.
3: Iya, Mbak.
2: Mas, maskernya dipakai ya.
1: Duh, ribet sekali .
2: Mohon maaf, Mas, untuk keselamatan bersama dari corona.
0: Eme, sudah, ikut sudah.
1: Ih, iya sudah.
4: Ingat ya, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tahun ini harus lebih baik dan sehat dari tahun sebelumnya.
0: Ah, kau ini makan gaji buta kah? Dari tadi Disa tinggal main gitar sambil nyanyi terus.
1: Mau tiup saksofon bagaimana? Saya pakai masker.
0: Ah, aku kasih bolongku masker bagian depan sudah.
5: Teman terbaik kamu.

Taman Perdua Turki membuka peluang besar bagi pekerja migran Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja duta besar RI untuk Turki. Dalam kunjungan, Dubes RI menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor seperti hospitality, manufaktur, konstruksi, jasa, serta sektor pendukung pariwisata. Peluang ini dinilai terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan industri pariwisata Turki.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Teman terbaik kamu.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ke

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Selamat pagi.